أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب

وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيماً.

Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Matikan kami, ya Allah, atas agama Islam.

Kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami.

daripada Abu Dzar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa sesudah solat subuh sedangkan kedua kakinya masih dalam keadaan berlipat sebelum ia bercakap-cakap membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali maka dituliskan baginya 10 kebaikan dan dihapuskan daripadanya 10 kejahatan dan ditinggikan baginya 10 darjat dan pada hari tersebut dia terpelihara daripada setiap yang tidak diingininya dan dijaga daripadanya gangguan syaitan dan tidak ditimpakan ke atasnya dosa pada hari tersebut kecuali jika dia syirik kepada Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.

Angin merupakan salah satu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan saja kepada kita manusia, tetapi meliputi semua makhluk-makhluknya. Walaupun begitu, kadangkala ianya merupakan azab apabila angin itu bertiup ke tahap yang membimbangkan, malah menakutkan. Apabila ini terjadi, janganlah sampai kita menyumpah atau mencaci angin, tetapi mintalah kepada Allah kebaikan dan perlindungan dari sesuatu yang boleh membahayakan. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa, yaitu Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku minta kepadamu akan kebaikan dan kebaikan apa yang terkandung di dalamnya serta apa yang dilepaskannya, dan aku berlindung diri denganmu dari kejahatan dan kejahatan apa yang terkandung di dalamnya serta kejahatan apa yang dilepasnya. Riwayat Imam Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita bertemu lagi menerusi rancangan Irsyad Hukum. Pada rancangan Irsyad Hukum kali ini, kita akan membincangkan mengenai satu tajuk yang sangat bermanfaat untuk kita ketahui, iaitu bolehkah berniat taqarrub ketika melakukan perkara mubah? Maka untuk mengupas dan menghuraikan mengenai persoalan tersebut, bersama kita Yang Mulia Ustaz Haji Abdul Rahman bin Pengarah Haji Mukti, Ketua Istinbat di Jabatan Mufti Kerajaan. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita membincangkan lebih lanjut mengenai persoalan bolehkah berniat taqarrub ketika melakukan perkara mubah, maka sebagai mukaddimah, minta Ustaz menjelaskan apakah sebenarnya pengertian niat dan apakah kepentingannya. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih Saudara Tuan Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara Tuan Pengerusi, pendengar muslimin muslimat yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara Tuan Pengerusi, wadah pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam Islam, niat merupakan satu perkara penting. Ia berperanan sebagai pembeza amalan seseorang, sama ada amalan itu untuk ibadah atau untuk mendapat ganjaran pahala atau untuk melaksanakan perbuatan itu semata-mata. Para ulama fiqh termasuk ulama Syafi'iyah menetapkan niat sebagai keutamaan sama ada ia menjadi rukun atau syarat sah dalam melaksanakan satu-satu ibadah. Dalam perbuatan-perbuatan mubah pula, niat tidaklah disyaratkan. Perbuatan mubah itu umpamanya seperti makan, minum, tidur dan seumpamanya. Apakah yang dimaksudkan dengan niat itu? Banyak takrif diberikan berkaitan niat. Namun daripada takrif yang diberikan itu, ia tetap memberi makna tujuan atau maksud atau keinginan. Menurut para ulama, niat itu adalah ketetapan hati untuk menghasilkan satu perbuatan secara bersungguh-sungguh. Para ulama Syafi'iyah mentakrifkan niat sebagai maksud, sebagai memaksudkan sesuatu seiring dengan perbuatannya. Niat ada dua jenis, sebagaimana disebut dalam kitab Al-Mausu'ah, iaitu niat at-taqarrub dan niat at-tamyiz. Apa niat at-taqarrub dan niat at-tamyiz itu? Pertama mengenai dengan niat at-taqarrub. At-taqarrub itu maksudnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niat at-taqarrub ini ialah niat yang digandingkan dengan perbuatan. Orang yang berniat taqarrub ini hendaklah berlaku ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, seseorang memberi makanan kepada jirannya dengan tujuan untuk bersedekah. Yang kedua ialah niat at-tamyiz. At-tamyiz ini maksudnya membezakan. Niat tamyiz ini ialah niat yang menentukan maksud lafaz atau perbuatan yang boleh membawa banyak maksud. Membezakan antara adat, kebiasaan dan ibadah. Contohnya, seorang duduk di masjid berniat sama ada dia untuk duduk atau untuk berehat atau untuk beriktikaf, atau membezakan antara satu ibadah dengan ibadah yang selainnya. Contohnya, seorang hendak melakukan sembahyang berniat sama ada hendak melakukan sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Wallahu a'lam.
0: Sebagaimana yang Ustaz jelaskan bahawa dalam perbuatan-perbuatan mubah atau harus seperti makan, minum, tidur dan yang seumpamanya, tidaklah disyaratkan berniat untuk melakukannya. Tetapi adakah boleh seseorang itu berniat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika melakukan perbuatan-perbuatan mubah itu? Silakan Ustaz.
1: Allahumma hidayatan lis-sawab. Terima kasih Tuan Pengerusi. Untuk menjawab persoalan yang Tuan Pengerusi kena ajukan itu, saya bawakan penjelasan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengenai amalan yang berhubung dengan niat itu. Ia terbagi kepada tiga bahagian. Pertama, amal yang berupa maksiat, amal taat dan mubah. Pertama, mengenai dengan amal maksiat atau perbuatan yang berupa maksiat. Amal maksiat tidak boleh berubah kedudukannya daripada amal maksiat kepada amal taat dengan hanya menambah niat melakukan ketaatan semata-mata. Sebagai contoh, seseorang mencuri untuk niat bersedekah kepada orang lain dari hasil curian, atau seseorang

0: orang hendak membina masjid dengan wang haram. Yang kedua, amal taat. Amal taat itu berkaitan dengan niat dalam syarat sahnya dan dalam berlipat ganda pahalanya. Asas amalan yang sah itu adalah seseorang itu meniatkan melakukan amal semata-mata sebagai ibadat kepada Allah SWT, tidak menyimpang kepada yang selainnya. Sekiranya perbuatan taat itu disertai dengan niat untuk riya, maka ia berubah menjadi perkara maksiat. Dalam hal pahala berlipat ganda pula, ia terhasil dengan memperbanyakkan niat ketika melakukan amal tersebut. Setiap satu niat, maka ganjarannya adalah dengan satu pahala yang berasingan. Untuk jelas sebagai contoh, contohnya beriktikaf di masjid. Iktikaf adalah amal ketaatan. Ketika seseorang beriktikaf di dalam masjid, dia boleh memperbanyakkan atau memperbagaikan niatnya di samping niat untuk beriktikaf. Sehingga dengan itu pahalanya menjadi berlipat ganda hanya dengan satu perbuatan, hanya dengan satu amalan beriktikaf itu. Antara perkara yang boleh diniatkannya antaranya ialah satu, beriktikaf bahawa masjid adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala dan sesiapa yang masuk ke dalamnya adalah sebagai tetamu-tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dia berniat menunggu satu sembahyang sehingga masuk sembahyang yang lain dan ini jelas semua masanya tertumpu dalam melaksanakan sembahyang secara berterusan. Yang ketiga, berniat memusatkan segala perhatian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memfokus jiwanya untuk memikirkan hanya pada urusan-urusan akhirat semata-mata serta menolak segala gangguan yang boleh memesong perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, berniat melapangkan masa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau untuk mendengar nasihat-nasihat untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya berniat untuk meninggalkan maksiat kerana malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan malu untuk melakukannya di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu contoh bagaimana cara memperbanyakkan mempelbagaikan niat untuk mencapai pahala berlipat ganda. Satu amalan dengan dia macam-macam maka gandaan pahalanya berlipat-lipat. Yang ketiga pula ialah mengenai amal mubah. Ini berkaitan dengan soalan yang diajukan oleh pengurusi tadi tu. Seseorang tidak perlu berniat untuk melakukan perkara mubah, iaitu perkara yang diharuskan seperti makan, minum, memakai pakaian dan yang seumpamanya. Namun jika perbuatan itu disertai dengan niat, maka ianya akan dinilai sesuai dengan niatnya itu. Setiap amal mubah ataupun diharuskan itu boleh disertai dengan niat, sama ada satu niat atau banyak, untuk menjadikan amal itu suatu amal qurbah, amal yang mendekatkan diri, amal yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Seseorang akan mendapat pahala jika perbuatan mubah dilakukannya dengan disertai niat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Contohnya untuk lebih jelas, seseorang makan dengan niat untuk memberinya kekuatan beribadah kepada Allah SWT, maka perbuatan makannya itu adalah satu ketaatan dan baginya pahala untuk itu. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jelas daripada penerangan Ustaz bahawa kita boleh berniat taqarub dalam melakukan apa jua perkara yang mubah atau harus dan pelakunya akan mendapat ganjaran pahala dengan niatnya itu. Boleh Ustaz kan berikan contoh lain lagi supaya pendengar lebih faham lagi mengenainya? Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Saudara Tuan Pengerusi. Contoh lain lagi dalam meniatkan taqarub melakukan amalan mubah ini ialah seseorang memakai haruman. Memakai haruman itu adalah mubah, yang ini harus. Apabila dia hendak menikmati wangi minyak harum atau untuk menimbulkan kegembiraan di hati dengan memakai minyak harum. Namun, jika dia meniatkan dengan niat-niat hasanah, niat-niat kebaikan atau kebajikan, maka dia mendapat pahala dengan niat qurbah itu. Seperti contohnya, meniatkan untuk mengikut sunnah Rasulullah SAW yang memakai haruman pada hari Jumaat, dan meniatkan untuk mengagungkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala kerana memasuki masjid adalah lebih baik dengan bau yang menyenangkan. Begitu juga jika diniatkannya untuk memberi kewangian kepada orang-orang di sekelilingnya sehingga mereka suka dengan kewangian tersebut. Para ulama, sebagian daripada ulama salaf berkata, aku gemar menyertakan niat baik pada setiap sesuatu sehingga makanku, minumku, tidurku serta ketika masukku ke dalam bilik air. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Untuk mengakhiri perbincangan kita, silakan Ustaz membuat kesimpulan mengenai tajuk kita pada Irsyad Hukum kali ini. Silakan Ustaz.
0: Saudara pengerusi dan pendengar yang saya hormati, semua perbuatan mubah boleh disertakan dengan niat taqarrub, iaitu niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, sesiapa makan dengan meniatkan demi menguatkan badan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia melakukan ketaatan kerana makannya itu. Dengan itu dia mendapat pahala kerana niat tersebut. Maha pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hambanya sehingga kan manusia boleh sahaja mendapat pahala dengan perbuatan yang biasa-biasa dilakukan sehari-harian. Pahala bagi perbuatan mubah ini boleh kita dapat dengan berniat

0: at mendekatkan diri kepadanya ketika melakukan perbuatan tersebut. Tuan Puisi, wallahu ta'ala alam.
1: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan mengenai tajuk irsyad hukum pada kali ini, iaitu bolehkah berniat taqarrub ketika melakukan perkara mubah. Semoga ia akan memberi manfaat kepada kita semua. Untuk akhirnya, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila seorang di antara kamu bermimpi yang menyenangkan, sesungguhnya mimpi itu daripada Allah. Karena itu panjatkanlah puji-pujian terhadapnya dan ceritakanlah mimpi itu. Tetapi sekiranya kamu bermimpi sesuatu yang tidak disukai, maka sesungguhnya mimpi itu daripada syaitan. Karena itu pohonlah perlindungan kepada Allah daripada kejahatannya, dan jangan diceritakan mimpi tadi kepada orang lain. Karena sesungguhnya mimpi itu tidak akan mendatangkan apa-apa mudarat kepadanya. Bagi mendapatkan mimpi yang baik, sebelum tidur kita digalakkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ru'ya salihatan sadiqatan.

غير كاذبة نافعة غير ضارة. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik, benar dan bermanfaat, bukan mimpi yang

apa yang dimaksudkan dengan ketakwaan dan kenapa takwa itu penting dalam kehidupan kita ni sehari-hari. Kita ni hidup di dunia seperti mana yang kita ni sedia maklum merupakan kehidupan yang sementara. Kualiti iman dan takwa kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlu ditingkatkan daripada masa ke semasa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Sadaqallahul 'azim. Mafhumnya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada laki-laki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan puak supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengetahui lagi Maha Teliti. Para pendengar yang dirahmati Allah, dari ayat yang dibacakan tadi dapat dipahami bahawa kemuliaan seseorang tidak dilihat sama ada dari jenis kelaminnya, lelaki ataupun perempuan, ataupun bangsanya, dari suku apa ia berasal, kerana semua itu adalah semata-mata pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, bukan didapati melalui usaha yang dilakukan manusia. Apa yang pasti, kemuliaan manusia di hadapan Allah dilihat daripada kualiti ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat dicapai melalui usaha yang dilakukan oleh kita ni sendiri. Takwa secara bahasa memberi makna terpelihara diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala larangannya. Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan takwa daripada kata wiqayah yang bererti memelihara, yaitu memelihara hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita ni melakukan perbuatan yang tidak diredai oleh Allah, dan memelihara segala perintahnya agar dapat dijalankan. Kita ni memelihara kaki jangan sampai menuju ke tempat yang penuh lumpur atau duri. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu berhati-hati, menjaga setiap tutur kata dan tingkah laku, menjauhi diri daripada melakukan perkara yang dilarang ataupun dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, ada 4 indikator bagi orang yang bertakwa. Pertama, orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ia suka menafkahkan hartanya baik pada ketika sedang berlimpah maupun dalam situasi yang sulit. Tidak menunggu kaya agar dapat berinfak, bahkan dalam situasi serba sulit sekalipun ataupun dalam masa kekurangan sekalipun, ia tetap berusaha untuk memberikan infak hartanya di jalan Allah. Yang kedua, orang yang bertakwa adalah memiliki kemampuan untuk menahan diri, mengendalikan hawa nafsu, terutama ketika dalam keadaan marah. Marah adalah salah satu sifat manusia. Tetapi orang yang bertakwa pasti akan mampu menahan dirinya untuk tidak marah. Ketiga, tanda orang yang bertakwa ialah mudah memaafkan kesalahan orang lain. Seperti mana yang kita ni maklum, meminta maaf atas kesalahan yang kita ni lakukan ataupun yang kita ni perbuat kepada orang lain cukup sulit. Tetapi sebetulnya jauh lebih sulit memaafkan kesalahan orang lain kepada kita ni, apalagi kalau orang tersebut tidak pernah merasa bersalah dan meminta maaf kepada kita ni. Yang keempat, orang yang bertakwa adalah orang yang berbuat ihsan, yaitu melakukan kebaikan melebihi apa yang seharusnya diberikan. Untuk akhirnya, kita ni perhatikan, terdapat 5 ayat Al-Quran yang menjelaskan apa yang akan kita ni perolehi kalau kita ni bertakwa. Yang pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraj.

0: dan Allah akan beri jalan keluar. Wa may yattaqillah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri kepadanya rezeki yang tidak diduga-duga. Seterusnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan mempermudahkan urusan orang-orang yang bertakwa. Seterusnya, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi. Apabila orang tersebut bertakwa, maka Allah akan mengampunkan segala dosa-dosanya. Dan yang terakhir, wa may yattaqillah wa yu'zim lahu ajran. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan lipat kali gandakan balasan pahala kepadanya. Jelas, takwa merupakan suatu perkara yang penting. Untuk kita ni tingkatkan kualiti kehidupan kita ni, pastikan ketakwaan kita ni sentiasa terjaga. Pastikan ketakwaan kita ni menjadi prioriti yang perlu kita ni utamakan dalam kita ni menjalani kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minda positif sebentar tadi bersama dengan Yang Mulia Ustaz Dr. Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Muluk.